0: www.mixcloud.com/mixcloud.lk.
1: Mamamatid na giwit maya Live FM. Apa antara dekai langkah wewe laweng.